0: Hamilton.
1: Oi!
2: Kamu yosa, acung la, pang eh, cemai cemai ni na, ayam mangga, kama mang, ini sang eh, acam ke, mana, engkau sana tunggu, yang le yang bu, asyik le tunggu ku, terasa tanglo, ni ayam, cengku ayam kama jang, aku nula cungu ke, ayam ku ayam kama jang lah, dia ayam ku.

Mapang bezaku minit simmer bunga tumbadan kelemi, auto kelem kensindung nung, longjang baptisar ku youth ministry ajanga kanadan bang asize.

0: 4454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: Tang mapang pungwa kwa dong badang kilimi tizir dem sindong nung Mokok Chungyem Baptist Church aru kutsir achanga Flower Management Tips unuk nung sinsak sama kipa ang asitze.
5: Hai kiyong tzir da chung, Salama ni.
6: Salama, chungwa dang liar sidi ya.
7: Chungwa dang liar go, ya go da tandabu nana brong lai da matamdaba sinzir na.
5: Aya, kachia da ma sinzirze. Naruh sejam biji aruari.
7: Aje kang ada cuma tu ni ajang ada ngelir nunggu dah.
6: Ayah ya, nere kita angku dah naruh arrange mesti alizna.
7: Ayah ada yuk dah.
6: Ayah cuma rasa sungguh tu kudu ya.
5: Hau sih tak ada, tak leh ya cuma. Ayah ya nunggu ya cengkem ma pirang asung balik aku ya. Mau dah, tak leh sah cuma nu.
7: Ayah udah, nana dia sih coba tengah. Hau nana dia siapa je? Kecik sah najak. Betanya apa sahaja jumpa sesuji, asal nuk tu tahu doang tentang sang senong aki asal nuna do, nasibai ni udang iba isap nung do, arrange sedang mahu ya.
5: Ayah cuma rano.
6: Kamu ada cuma. Dah senong ya, naru senzi dem ya, kang ada si tay senzi dem dang. Asal rano no iba tentang aku sistem, am si aliba ya, jadiz kabusa aliza do ya.
7: Aho. Experts to me a shibagi odang iba ma tashi tai naru sinzi dem am shiba serbon odong di bangsa tangya jogo asnok asakwa dra wara do kor sonna naje dai iba ma tashi tai sinzi dem am shiba yagi odang lim lim ma kam dakcer na arrangement nongor ja serbo de bor jong ang dakcer asir ni odang yangi am shiba naru dem ya dalia snoki odang alu naru da jaba na he iba ya odang tanga color liaga ni orange color shim ya This is orange color. Jagi, tashi aipa asirbo tejangra ba ga duk dakser da sia.
6: Oh.
7: Asir, ipa this is wadang pa message ka ga sibaji. Asno kidang kibong nong klemi lisemer na ikam de piong taku dasen tabak tanang ajak lam sa de ba. Ti ajak nong yari de ba liung aru ba na ipa mchi ji wadang panara go da de banga gi mishia ga wadang ipa ya arrange asaba ja gi message ja ga zer da zi ya
5: das mai ni mit de da ji
6: ah ho mit de da ni ya
7: orange color ji shim ba go ya asir ba no ai ru si ai ni wadang yellow yang yin nok na ji ipa ya message ka lir ji do yellow ya gi message aga zaba ji asno ki dang ki bon nong listener do nong mas sa ga odang kinangar tamalier mitam sur tamalier yemrim sanger kyung kinar lier dasadang asnok mim de pa awashi de pa liung aro pa itam do odang pilar ago das ba de mai zi ipa color ya am sure dia
6: oh
7: dasir bo ano odang ni christian di mama asnok mungsno gi bo ensak banda jar ago ensak banar na
6: tana ma sure ji
7: ya ma ji ipa ya Narurung nong cuba cer dah cer dah siya. Kecik pasir abang la tangan mak. Suku ada mabang ya pagi seng tangan narutu bunga meliaga babu bunga liar na. Anong cik iba jagi cuba cer naru dah cer dah si. Asir bu karu ibu dang iba ya kidang tepunga dang a sunga linong. Kidang iba jagi a sungba jagi tepun la asir bu tiada jong penaru cer dah mangar dah saja.
6: Kemarin tak cuma dua aje.
7: Asal nak orang itu tak amang aja tu iba malah superstitious juga masak aja. Saka yang macam sam sih terbaru siya. Asal bo anu ni ahi iba ya solusi ana he. Asal nak mungkin lagi zaman ya dang di bung naru dah jera.
6: Oh, cakap cak nongliar dah.
7: Aido naru bo dejen kasih mana. Tapi asal nongli ya color aja ikan nong bung naru saka yellow color ya na he. Iba ya inok tangati ya shim tangati ya tetes. Pai nak baca ke orang kita nak kibong nong iba jadi tersenda message kah kecuba iba nak cek nong je am siapa ya asal buat arrangement nong je orang pai ya ke fillers am siapa yang kah cungah doktor ceri nana dia orang mai
6: kah dong di bang naru tu aje
7: aku
6: kah cungah ini kuku
7: aku cah asal buat naru tu mungkin je lakukan ni orang yang ini asam am siapa he yang ini mampu liar he asal buat anu itu ke Mindy Lear
6: Asir Kaji
7: Kaya

0: La jagi la da da jong ti ba ya ga dan ya kwa di je na ru do de mer ma ga zi ta sa da na ta sir ka len i ba sen len dong bai me te ter ka len asir ni o dang na ru de mi mi ma m sia da sir ka len nang lai ka dang si ra sa dang la ax de da na hi ai bu na ya kwa je
1: le me te ti ya ga ron de na
0: a ho a ho o dang ai bu len ba ja ga sa no ang ga da sa ba na si da chi do ta sa ji ka na da je ka cha ma sa ya ma ji san ya ga da chim bi de bra li ba je sa ga o dang a si ya ma je ka dia me de zi kang ha dang chung a ya ryo kwa jin de na a si bo no na pui dok zi wa ga sa ano dang tu mo long si ra nga yang a ma nong ra zi me le na bai akam le dang de mim ti ba na ro ga gi ba nam akam ma ga ja film de ba ma ba ya kwa ji da chung a do a je
1: Aho,
0: saya Father's Day, selain anu Children's Day, dah itu mian, kena anu cumi tangan orang dia.
2: Hai,
1: jah. Kang ada cuma tu aja.
0: Ni orang juga dah nol dem, dan ya, mabang dah langka, inyak tu baru je tu. Orang ni ajang siapa dem jadi, dah nol dem ya ke, sangwa sangwa liba, senjut dem ya nih. Demer mama, saya bangla yellow ama, saya bo green. Asir blue, asir pink, itu mian sabur ya, dan nur mian ke. Anong si, tersangwa senjut dem je, am si tu jungur panuk anu kunung ya de. Asir naru dem je, bentet bentet dah tululu abang bayar na he naru dem.
1: Tululu ya na.
0: Tululu sunflower senjut ke, anu naru dah jaba tu.
1: Di la dan nur si, naru di la ngaji ada pilih madu ni bo.
0: Naru di la si yud nung ya am si dapat pasir de.
1: Ibaji anda palo am sitra no tanung ibu no
0: ya sitaka no yak tadang tanor tamanu goja dak tsena ya
1: sitaka
0: asen ket nong angu batam ji aku pada syagi pendenza di nas ni reason ayu tiba asir bu ibasilin ya yut san dia ruji do yut san dia lanur tam nam aji tamim sayu ba nako asir bu lanur tam sendap nong yellow asir bu tamasang color sentsi tam yana he Tapit asir, asir tong di bangsa naru abong ba tam masa saka tepen atau kuali ba bats tam yana. Ito mga gaya tuwa metin ba nung tapit asir. Tito zi parnok tu yidang duang joko ayin zi ba tinsak ba naru abong zi tinsak ba mabang din sa wasong na ji. Ta si ji bats tam ji. Jaki tuwa metin ba tapit asir, asir bo parnok ki mim ba ma ji light yellow sinzi asir bo timisang jaki. Panok de penjem asir temerek mabang sayur dasa.
2: Yut sandinong pungta taliban narutamang tim basa amsya aruba.
0: Ya maje.
2: Tane jiang si takpa jang jau gano ya.
0: Ya jongwar doa jikana penlara. Asir bo yut sandisilin deneng sang akadziba anu kwa rur. Aji asin asin majur dubli ji uzi tepul nong yu aliba maje ji. Deneng sang anu ku apir kelen mitin bagwa ji. Dasa nong. Asno ajak ini mesti jangan mili mampat lala nongi asno ajak muat cer, anongsi iba anu konongsi udang jangan mili muat ciba, demai cer sayua tashi it italiba senci dem, ni tanap asno tangan siapa do yellow senci ama, misalnya bunga orange ama green, demiram am si jungur asir dari sah hon senci na, kuba ki alurwa jangan mati sihir iba je udang kar inok sema. Di korang si aji am si nong, kanga sa tapat asir de.
2: Ayah, hau cungrau ya.
0: Asir buai ni tangga minti no kualir, so nanti cungu ta si yellow kemer.
1: Hau, daya kanga cungau ngado.
0: Ma puji aji, udang color jadi cet cet ada tak asir so nana.
1: Si taka.
0: Tapi tem jadi cengar mi asir nong ah cak demang palala nong muat ziba, ta si it ita cengar mi mula musia muat ziba demai z sayur de.
1: Kanga nanti cungau aji.
0: Aho asir bu cungu asir nasim do. Kem datang lain ya orang datang, joko events tu mendoa deh.
1: Kagak nak
0: cembir orang, rural senior citizens tang anang apa ya aku ni isap nong.
2: Aido aja sih tak.
0: Christmas New Year cembir dong orang itu. Tapi si senior citizens anu kunong, naro kanga aci ma am si tu jongwer. Asli pun anu kunong green, dan ni asin.